0: Kaneko Hiroyuki.
1: Mari kita sama-sama belajar mengenai onomatope untuk mengekspresikan atau menirukan berbagai suara dan bunyi.
0: Mengawali segmen ini, sudah kami siapkan kuis untuk menguji sejauh apa pengetahuan Anda tentang onomatope dalam bahasa Jepang. Contoh kalimat berikut ini menggambarkan kondisi saat turun hujan. Pilihlah onomatope yang paling tepat untuk kalimat ini dari tiga pilihan yang diberikan.
2: Ame ga futte imasu. A. Puri puri. B. Zara zara. C. Zaa zaa.
1: Seandainya Anda tidak punya bayangan tentang onomatopenya, tidak perlu khawatir. Cobalah jawab berdasarkan insting. Jawaban yang benar adalah
2: C. Zaa zaa.
1: Kalimatnya menjadi
2: Ame ga zaa zaa futte imasu.
0: Kata tiruan bunyi utama yang akan kita bahas hari ini adalah
3: zaza.
0: Dalam hal ini,
2: zaza
0: menggambarkan hujan yang cukup lebat. Contohnya untuk hujan deras yang bahkan bisa terdengar di dalam kamar saat ada topan. Suara yang kita dengar mungkin seperti ini.

0: 자, 자, 자, 자자.
1: Seperti contoh di atas, onomatope adalah penggunaan kata yang menirukan suara dan bunyi. Onomatope awalnya adalah kata-kata yang menggambarkan bunyi, tetapi kemudian berkembang juga kata-kata yang mengekspresikan keadaan dan kondisi. Onomatope yang berasal dari bunyi disebut gisego, sementara kata-kata yang menggambarkan kondisi disebut gitaigo.
2: Caca tidak hanya mengekspresikan hujan. Contohnya, di Jepang, saat mandi, kita menyiramkan air hangat yang banyak untuk membasuh tubuh sebelum berendam di bak mandi. Suara saat kita menyiramkan air hangat ke tubuh juga digambarkan dengan
0: ザーザー. お湯 を 体にザーザー かけて から 湯船 に 入りました.
1: Kalimat ini artinya setelah menyiram tubuh dengan air hangat, saya masuk ke bak mandi.
3: Zaza
1: Juga digunakan untuk menggambarkan air yang mengalir deras.
2: Berikut ini contoh lainnya. Bunyi sungai yang debit airnya tinggi atau aliran airnya deras.
0: Kawa ga zaza nagarete imasu.
2: Artinya, sungai mengalir dengan deras. Jadi,
3: Zaza
2: adalah bunyi yang berhubungan dengan air seperti hujan dan sungai.
1: Berikutnya, kami akan memperkenalkan beberapa onomatope lainnya yang berhubungan dengan hujan.

0: Shito-shito.
1: Memberikan gambaran hujan ringan.
0: Ame ga shito-shito futte imasu.
2: Kalimat ini artinya hujan turun rintik-rintik. Ini menunjukkan suara hujan gerimis, tipe hujan yang masih bisa kita tempuh dengan berjalan tanpa menggunakan payung.
0: Para-para
1: juga merupakan bunyi hujan ringan.
0: Ame ga para-para futte imasu.
1: Hujan turun berderai. Ini menggambarkan keadaan ketika hujan turun berderai. Para-para juga bisa digunakan ketika mengekspresikan bahwa hujan mulai turun.
2: Itu tadi pembahasan onomatope atau kata

0: Sekarang kita beralih ke kuis selanjutnya tentang onomatope. Kalimat sederhana berikut ini artinya airnya bocor dan menetes keluar. Manakah kata tiruan bunyi yang paling tepat dari tiga pilihan ini untuk melengkapi kalimatnya?
1: 水が 漏れています. A. コロコロ. B. ちょろちょろ. C. メラメラ.
2: Jawabannya adalah
1: B. ちょろちょろ. 水がちょろちょろ ちょろちょろ 漏れています. ちょろちょろ
2: adalah bunyi cairan, misalnya air yang mengalir sedikit demi sedikit.
1: Choro-choro.
0: Ini menggambarkan cairan yang mengalir lemah, misalnya ketika air bocor dan menetes dari toilet atau keran wastafel atau dari kepala shower kamar mandi.
1: Choro-choro
2: mengekspresikan air yang mengalir lemah. Misalnya,
1: Ogawa ga choro-choro nagarete imasu.
0: Sungai kecil mengalir lemah. Perlu diperhatikan bahwa kita tidak mengatakan
3: choro-choro
0: untuk sungai besar. Namun,
3: choro-choro
0: bisa juga digunakan untuk selain air atau sungai kecil.
2: Api yang menyala lemah adalah salah satu contohnya.
1: Takibi ga choro-choro moete imasu.
2: Api unggun menyala lemah.
0: Jadi, onomatope ini bisa menggambarkan api yang menyala lemah. Berikut ini contoh penggunaan lainnya.
1: Kodomo ga heya o choro-choro ugoki mawatte imasu. Choro-choro.
2: Yang digunakan di sini berbeda dengan kesan lemah yang kita bahas sejauh ini. Kalimat ini artinya anak kecil berlari kecil berkeliling ruangan. Ini menggambarkan objek mungil yang membuat pergerakan kecil dengan cepat. Jadi bisa disimpulkan bahwa selain lemah, ada juga kesan kecil dan cepat dalam onomatope choro-choro.
0: Mari kita lihat kata tiruan bunyi lainnya yang digunakan untuk air. Contohnya adalah
1: sara-sara.

0: Ogawa sara-sara nagarete imasu.
1: Sungai kecil mengalir dengan ringan.
2: Sara-sara
1: di sini menggambarkan air di sungai kecil mengalir dengan ringan.
3: Berikutnya adalah
0: basa-basa.
3: Ini merupakan suara yang mengekspresikan bunyi ketika air dihentakkan.

0: 子供がバシャバシャ水遊びしています。
1: Anak kecil bermain menghentak-hentakan air. Ada suasana energetik dalam ungkapan ini.
2: Basha basha
1: juga menggambarkan air yang terhentak kemana-mana. Ini terkadang digunakan untuk mengekspresikan situasi saat berenang.
3: Sekian pembahasan tentang kata tiruan bunyi
2: coro coro.
0: Choro choro, choro choro, choro choro.

0: 호로초로 초로초로
1: dan
0: sara-sara basa-basa.
1: Cobalah menggunakan onomatope yang berhubungan dengan air yang kita bahas hari ini ya.
2: Sampai jumpa lagi di episode Kuasailah Onomatope berikutnya. Dan saudara, kami undang Anda berkunjung ke situs web kami nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya ini ada video tentang alat komunikasi multibahasa sekolah dan rumah.
3: Wah, ini penting ya, Dek ya.
2: Jadi dengan meningkatnya jumlah anak asing yang bersekolah di Jepang, makin banyak guru yang kesulitan dengan orang tua yang tidak cakap berbahasa Jepang.
3: Betul.
2: Jadi ya, ada alat bantu komunikasi multibahasa yang dikembangkan dan ini telah digunakan oleh sekitar 120 sekolah.
3: Ini pasti berguna ya, terutama bagi orang tua yang memiliki keterbatasan dalam berbahasa Jepang.
2: Jadi untuk saling menyampaikan pesan ya.
3: Bisa tersampaikan ya. Berikutnya, ada kejuaraan menangkap ikan mas diikuti peserta dari seluruh Jepang. Ini kalau ada ikan mas, saya mikir adalah mas sigit, bukan
2: mas,
3: ya?
2: Mas-mas gitu.
3: Karena saya mas-mas. Tapi saya lebih ke Pak Adi-Pak D sebenarnya. Aduh, daripada mas-mas.
2: Tahu udah nih.
3: Sudah tua. Oke, sekitar 2.000 orang di Prefektur Nara, Jepang Barat berkompetisi dalam kontes menangkap ikan mas. Jadi ini memang salah satu kegiatan yang sudah lama dilakukan saat musim panas di Jepang. Menarik ini ya.
2: Lalu ada juga video tentang cara mengukur tingkat kematangan alpukat tanpa membelahnya.
3: Penting ini buat orang yang suka alpukat.
2: Iya, jadi ada sekelompok peneliti di Universitas Prefektur Akita yang mengembangkan teknologi untuk mengukur tingkat kematangan alpukat. Jadi tidak perlu dibelah lagi.
3: Dan nggak perlu banyak-banyak ininya, alpukatnya untuk ngecek ya matang atau enggak.
2: Bisa ketahuan.
3: Aduh, ini saya suka begitu kadang memang ya. Buat tahu ini matang nggak sih gitu ya.
2: Iya.
3: Oke, itu untuk situs web yang video ya. Jadi ada banyak video lainnya yang bisa Anda akses di nhk.jp/indonesian. Anda
2: atau
3: juga bisa mengaksesnya melalui
2: laman Facebook kami, NHK World Japan Indonesia.
3: Berbicara mengenai Facebook, kami akan membacakan komentar di Facebook.
2: Ini ada komentar di video pendek yang kami unggah tanggal 8 Agustus tentang kompetisi tahunan mengepel lantai di kota Tsuwano.
3: Ada Ahmad Reva yang menulis kompetisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Pekerjaan rumah mungkin maksudnya ya. Ada Ahmad Alfiananda yang izin pakai untuk ide lomba Agustusan. Oh iya, kemarin Agustusan ya. Gimana Ahmad, kira-kira di kampungnya dia atau di wilayahnya dia dipakai nggak ya di RT-nya ini?
2: Jadi bisa sekalian untuk bersih-bersih ya.
3: Betul sekali, atau di sekolah-sekolah. Ada apa lagi ada? Ini
2: ada juga nih tentang
3: ramalan cuaca ya?
2: Oh iya, ini tentang ramalan cuaca 2050 ya, yang memperingatkan memburuknya pemanasan global. Ada Deborah Kristianti yang berkomentar, berdoa saja semoga tidak terjadi.
3: Iya.
2: Semoga tidak memburuk,
3: karena kalau terjadi kayaknya sih sudah terjadi.
2: Banyak
3: ya.
2: Efek yang
3: baru-baru ini kan yang banjir di Nepal itu kan sudah dinyatakan
2: efek
3: karena
2: dari
3: pemanasan
2: iklim
3: global, gletsernya runtuh, terjadilah banjir bandang itu ya. Semoga makin berkurang lah ya.
2: Amin.
3: Kita manusia ini harus benar-benar menyayangi bumi. Lalu ada juga mengenai ayo masak makan makanan Jepang, roll kyabetsu atau kol isi ala Jepang yang diposting 30 Agustus. Ini Ahmad Reva lagi nih, suka makanan Jepang kayaknya.
2: Iya
3: ya.
2: Nih.
3: Menu bernutrisi sekaligus bahan pelengkap untuk menu tambahan.
2: Bisa dicoba ini ya.
3: Bisa dicoba. Kol isi saya mikirnya malah buat ini ya, somai batagor.
2: Iya, pendamping.
3: Enggak, tapi beda-beda. Ini karena ini dia pakai sup dia di ininya.
2: Lalu ada juga komentar tentang video pendek tanggal 31 Agustus. Ini industri penerbangan Jepang yang menerima lebih banyak pekerja asing. Ada komentar dari Aji Almaira. Sepertinya ia dulu pernah jadi Kenshu ya di Jepang. Umur 38 tahun, lulus D3 teknik mesin, bisa daftar sensei katanya.
3: Bisa. Asal memenuhi persyaratan.
2: Nah.
3: Apalagi sekarang kan visanya, mungkin dulu disebutnya Kenshu ya. Sekarang kan dengan visa Tokute Gino ya disebutnya.
2: Atau ada program khusus,
3: program
2: lain
3: khusus
2: juga
3: lainnya
2: ya.
3: Juga. Itu yang kalau memang memenuhi syarat untuk masuk ke sana,
2: bisa dicoba.
3: Pasti bisa kok ya. Tinggal semangat saja.
2: Iya. Lalu ada Hermawan Malang, mungkin ini ya, menuliskan semangat. Ada juga Husin Nisho yang menulis ikimasho.
3: Ya.
2: Ayo pergi, mungkin ini maksudnya mau ikut pergi.
3: Ikut pergi.
2: Untuk masuk ke industri penerbangan Jepang.
3: Iya. Semangat terus ya. Lalu ada juga postingan mengenai seniman kontemporer Jepang Kusama Yayoi yang tutup usia pada 97 tahun pada 27 Agustus. Ini postingannya ya.
2: Mm-hmm.
3: Ahmad Reva lagi-lagi menulis berduka cita untuk seniman Jepang.
2: Terima kasih untuk komentar-komentarnya ya.
3: Mm-hmm. Masih ada beberapa komentar lainnya, tetapi ya mohon maaf ya, ini waktunya...
2: Sudah mepet ya?
3: Mepet banget.
2: Kami tutup Halo dari Tokyo hari ini dengan sebuah lagu berjudul Togetsukyo Kimi Omou,
3: dibawakan oleh Kuraki Mai.

0: Lagunya enak ya, mungkin akan jadi salah satu lagu favorit saya.
1: Kayaknya banyak memang lagu favorit Sigit Sang.
0: Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Sigit Purnomo, Novriana Dewi pamit mundur. Sampai jumpa.
1: Sayonara.